0: GMHR will continue right after this.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

0: Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
1: Ina, master the race, improve your strategy, and train smarter.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
2: right after this.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
3: Rockin' Hype.
4: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
5: Shibichang, asobikoka. Kampai.
6: Oi, bak mani me.
5: Song jin jin ko to na kha. Si kong si kao. Mun kao lei. Mi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Bom len dai ke cho kao. Deo don ka pai tam ga di ji pu le.
7: Hai sa ni a ma la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
8: ปังปังปังปังตาย
4: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja, sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
0: The Rockin' Life is on.

0: with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show. Dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.

0: with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.

0: GMHR will continue right after this.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lu jual?
5: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Oh. Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
4: Google gua bukan,
5: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
4: Makanya sama foreigner.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
6: This is TRL.

You are listening to Rockin' Life.

0: This is All Day Long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
1: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
1: Rockin' Hype.
2: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: you all day long.
1: The Harox Journey.
2: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
3: Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
4: Buat info lebih lanjut, pantengin terus Instagram @therockinlife.jkt. Outlaws Harox Training Club x The Rockin Life. Mastering the fundamentals, hashtag road to Harox Ina. Master the race, improve your strategy, and train smart.
5: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
6: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
5: Rockin' Music. Rockin' Music.
6: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam.

0: jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: RL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
1: Live the Rocky Life with Aryo Astungkoro yang hari ini masih bakal kembali menemani sampai dengan jam 1 siang nanti only on TRL The Office.

0: Pas nunggurnya masa nemenin sampai dengan jam 1 siang nanti.
1: Satu hari yang
0: menyenangkan ketika gue akan ngomongin tentang lingkungan dan juga alam. Ini salah satu topik yang gue suka banget sebenarnya. Apalagi sekarang gue dapat informasi dari Kementerian Kehutanan yang katanya udah mencatat kalau Indonesia itu ternyata punya potensi karbon yang gede banget. Kita ambil dari sektor kehutanan, potensi karbon Indonesia itu bisa diperdagangkan yang ditaksir sekitar 13,4 miliar ton. Setara karbon dioksida sampai dengan 2050. Nah, potensi yang gede banget ini.

Ini berkat sejumlah faktor, mulai dari keberadaan hutan tropis terbesar ketiga di dunia, sampai ekosistem mangrove terluas yang dimiliki sama Indonesia. Udah gitu, dari keberadaan hutan tropis, kekuatan Indonesia juga di bidang karbon bisa dijumpai dari ekosistem pesisir dan kelautan atau blue carbonnya. Terutama untuk mangrove dan juga padang lamun. Indonesia juga disebut punya kemampuan penyimpanan karbon yang tinggi, bahkan melampaui kapasitas penyimpanan karbon hutan daratan per hektarnya. Dengar kayak gini tuh gue kayak optimis banget kalau Indonesia bisa jauh lebih baik. Cuman masalahnya, gue gimana cara ngomongnya ya? Ya harus diomongin sih. Mungkin lebih kepada gimana cara pengelolaannya aja. Mudah-mudahan kita tahu gimana cara memanfaatkan ini semua ya. Amin. J to the low.

punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.

0: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
1: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
0: Asik, ada apa aja emang?
1: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
0: Wah, anak-anak pasti happy nih.
1: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @cihaw.

Only on TRL The Office. Satu kabar yang menyenangkan buat lo semuanya yang sering kali menghabiskan waktu di jalanan karena mungkin memang perjalanannya cukup jauh atau kena macet. Nah, ini kabar terbarunya dari Korps Lalu Lintas Polri bilang mereka ini memperpanjang masa berlaku pembekuan penggunaan rotator sirine alias si totot wuk-wuk ya. Jadi katanya pembekuan penggunaan ini tuh masih akan terus berlanjut sampai nggak tahu kapan. Jadi keputusan tentang kapan pembukaan berakhirnya masih belum tahu, masih tetap dikaji ulang. Pokoknya yang jelas kebijakan ini adalah tindak lanjut atas berbagai masukan yang disampaikan masyarakat terkait penggunaan pengawalan kendaraan di jalan raya gitu. Jadi minimal berkurang ya polusi suara yang terjadi di jalanan. Menyenangkan sekali nih.

0: libur.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
0: Afternoon Tea.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
0: Late Check Out, ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram @intercontinental_bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pagar, live the Intercontinental Life.
2: Aerox Indonesia udah sebentar lagi, tapi masih bingung soal pacing, re-strategy, atau gimana sih caranya training yang lebih efektif buat Aerox? Afterwards Aerox Training Club dan The Rockin' Life mempersembahkan Mastering the Fundamentals, #RoadToAeroxInA. Di session ini, lo bakal latihan lebih dalam soal wrist flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara manage energi supaya performa lo tetap optimal. Dan yang gak kalah penting, akan dipandu langsung oleh Elite Hybrid dan Aerox Coach Andre Portier. Jangan sampai kelewatan, Sabtu 13 Juni 2026, jam 11 sampai 1 siang di Athlos Gym, Jalan Cimandiri nomor 3, Cikini, Jakarta Pusat, slot terbatas. Buat info lebih lanjut, pantengin terus Instagram @therockinlife.jkt. Athlos Aerox Training Club, X The Rockin' Life, Mastering the Fundamentals, #RoadToAeroxInA. Master the race, improve your strategy, and train smarter. Where everyone can be a rockstar.

di office sampai dengan jam 1 siang nanti. Gue lagi ngebayangin untuk liburan, bepergian, kayaknya paling efisien sih pakai pesawat ya, supaya cepat. Walaupun ternyata ada juga perjalanan-perjalanan yang dengan pesawat yang menghabiskan waktu berjam-jam. Let's say kita mau ngebahas tentang perjalanan terlama tuh kalau naik pesawat berapa jam sih gitu ya. Ini gue melansir dari Simplifying ya, yang menyebutkan kalau penerbangan non-stop terlama di dunia ternyata adalah untuk rute Singapura, Amerika Serikat. Jadi, saat ini Singapore Airlines mengoperasikan 2 penerbangan harian yang menuju wilayah New York, Amerika Serikat. Kalau ditinjau dari waktu tempuhnya nih, para penumpang bisa menghabiskan sekitar 18 sampai 19 jam di dalam pesawat dengan total jarak sekitar 15.349 km. Nah, rute ini menjadikan Singapura-New York sebagai penerbangan non-stop terlama di dunia, sekaligus simbol kemampuan teknologi penerbangan modern yang memungkinkan perjalanan langsung antara dua kawasan bisnis tanpa perlu singgah di bandara lain. Nah, buat gue sih 18-19 jam lama banget ya. Kalau ke Jepang aja lu main bikin pegel, apalagi kalau misalnya perjalanan sampai ke New York. Nah, kalau lu nih rockstars, kira-kira perjalanan terlama lu pakai pesawat itu berapa jam sih?

0: Lifestyle and entertainment update.
1: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

Live the Rockin' Life with Atus yang nanti Rockstars, buat lo semua yang lagi persiapan menuju High Rocks Indonesia, kita punya satu event yang gak boleh sampai lo lewatin. Atlas High Rocks Training Club bersama The Rockin' Life yang mempersembahkan Mastering the Fundamentals Road to High Rocks INA. Nah, event ini cocok banget buat lo yang lagi maksimalin persiapan menuju High Rocks Indonesia yang tinggal sebentar lagi. Karena di sesi ini lo bakal belajar soal race flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara ngatur energi supaya performa itu tetap optimal gitu ya sepanjang race-nya. Dan yang spesial lagi, karena sesi ini bakal dipandu langsung sama Andre Portilha, seorang elite hybrid dan High Rocks coach. Silakan catat tanggalnya, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026, jam 11 siang sampai jam 1 siang di Atlas Gym, Jalan Cimandiri nomor 3 Cikini, Jakarta Pusat. Untuk informasi soal pendaftaran dan slot, bisa langsung cek their Instagram di @therockinlife.jkt. Mastering the Fundamentals Road to High Rocks INA is presented by Atlas High Rocks Training Club dan The Rockin' Life.

dari CEO Apple, Tim Cook, yang kayaknya sebentar lagi bakal lengser ya. Karena di ajang Worldwide Developers Conference atau WWDC 2026, ini adalah momen-momen emosional untuk seorang CEO Apple, Tim Cook. Karena ini adalah momen terakhir kalinya, Cook ngebuka dan nutup keynote speech WWDC sebagai CEO, sebelum akhirnya menyerahkan tongkat estafet kepada John Ternis di tanggal 1 September nanti. Jadi di penghujung presentasinya memperkenalkan sejumlah terobosan barunya Apple, Cook ini juga nyampein pesan yang emosional tentang gimana berbicara di acara peluncuran produk adalah momen terbaik selama menjabat sebagai CEO. Itu biasanya banyak banget ya terobosan-terobosan yang diperkenalkan di eventnya satu ini, tapi gak akan gue bahas. Gue akan lebih bahas aja tentang bagaimana akhirnya kepemimpinan dari tim Cook ini akan berakhir, dan kira-kira akan seperti apa nanti Apple di bawah kepemimpinannya John Ternis. Apakah lo udah siap, Rockstars? Atau lo juga masih menunggu-nunggu bakal kayak gimana ujung-ujungnya? Sama lagi.

Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id. The Rockin' Life.

persiapan menuju Hyrox Indonesia, ada satu event yang gak boleh lewatin. Ada Atlas Hyrox Training Club barengan sama The Rockin' Life yang mempersembahkan Mastering the Fundamentals Road to Hyrox INA. Jadi event yang satu ini cocok banget buat lo yang lagi maksimalin persiapan lo menuju Hyrox Indonesia yang tinggal sebentar lagi. Dan di sesi ini lo bakal belajar soal race flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara untuk ngatur energi supaya bisa performa itu tetap optimal di sepanjang race-nya. Dan yang spesial, sesi ini bakal dipandu langsung sama Andre Portelha, seorang elite hybrid dan juga Hyrox coach. Tinggal catat tanggalnya, Sabtu 13 Juni 2026, jam 11 siang sampai jam 1 siang. Di Atlas Gym, Jalan Cimandiri nomor 3, Cikini, Jakarta Pusat. Nah, kalau pengen tahu informasi soal pendaftaran sama slotnya, bisa langsung cek aja di Instagramnya @therockinlife.jkt. Mastering the Fundamentals Road to Hyrox INA is presented by Atlas Hyrox Training Club and The Rockin' Life.

Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.

0: Live the working life with Arius Tunggoro yang masih...
1: Kayaknya kalau jam-jam segini udah pada selesai makan, tapi udah pada selesai minum belum? Karena banyak orang, kata-katanya gitu, udah siap belum?
0: Bukan dong. Soalnya banyak orang yang seringkali melupakan minum, padahal minum tuh penting banget. Nih, kalau dari Psychology Today bilang, sebuah penelitian di Spanyol yang melibatkan 65 mahasiswi ini menemukan adanya korelasi antara dehidrasi ringan dan tingkat kecemasan yang lebih tinggi. Jadi di studi ini, lebih dari 90% peserta diketahui tidak mengkonsumsi cukup air untuk menggantikan cairan yang hilang sepanjang hari. Dan peneliti menemukan kalau peserta dengan kesenambungan cairan tubuh yang lebih rendah cenderung punya tingkat kecemasan situasional atau state anxiety yang lebih tinggi. Di mana state anxiety ini adalah kecemasan yang sifatnya itu sementara dan dipengaruhi kondisi yang sedang dialami seseorang. Nah, kalau pertanyaannya kok bisa sengaruh itu, karena ternyata otak manusia itu terdiri sekitar 75%-nya air. Jadi pas badan kita kekurangan air, fungsi otak juga keganggu. Otomatis mempengaruhi suasana hati, fokus, dan juga kemampuan berpikir. Nah, itu kenapa beberapa orang jadi gampang capek, susah konsentrasi, dan bahkan lebih sensitif juga kalau mereka lagi kurang minum. Gitu. Jadi pertanyaannya, udah berapa liter nih minum hari ini?

0: sih jadinya kalau Marco Rani sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.

Mau langsung gabung sama teman-teman lainnya karena all the announcer of TRL lagi pada photo shoot untuk campaign kita tahun ini dan tahun depan. Wih, bakal seru banget nih. Bareng sama teman-teman dari Open Quarter juga yang sudah menyediakan outfit kita untuk hari ini. Thank you ya, Kak Dewi ya, dan juga teman-teman dari Open Quarter. And now it's time to go. Arya Sungkuria pamit. Stay safe, stay healthy, and keep happy. Ciao.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: This is All Day Long.
1: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan comedy show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
2: Kamu masih lengkap dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
3: Continental Bandung Dago Pakar, villa di Dago atas yang sejuk, lengkap dengan jacuzzi pribadi dan balkon dengan pemandangan yang pas buat healing. Nikmati petualangan seru mulai dari naik ATV, berkuda, bouncing castle, rabbit feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga West Turn yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late check out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram @intercontinental_bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pakar. Live the Intercontinental Life.
4: Your daily dose

0: Lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hantavirus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya nggak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Lawless Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lawless Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan. Nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lawless Concept Store, dan dapatkan koleksi Lawless Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
1: Yang intimate, emosional, dan unforgettable. Catat tanggalnya, 27-28 Juni 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki dengan pilihan show pukul 2 siang dan 7.30 malam. Tiket bisa dibeli melalui goersapp.com, jadi jangan sampai kelewatan.
2: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all.
2: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi. Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
3: Lagu atas yang sejuk, lengkap dengan jacuzzi pribadi, dan balkon dengan pemandangan yang pas buat healing. Nikmati petualangan seru mulai dari naik ATV, berkuda, bouncing castle, rabbit feeding, main di playground bola, sampai ikutan kelas memasak spesial anak. Abadikan setiap momen dengan sesi foto keluarga gratis. Manjakan lidah dengan makan malam private di villa dengan pilihan menu Indonesia, Asia, hingga Western yang menggugah selera. Gak perlu khawatir, dapatkan juga daily buffet breakfast untuk seluruh keluarga, afternoon tea, dan late check out. Ciptakan liburan sekolah yang tak terlupakan bersama orang-orang yang paling kamu cintai. Hubungi kami sekarang, Instagram @intercontinental_bandung atau kunjungi bandung.intercontinental.com. Intercontinental Bandung Dago Pagar. Live the Intercontinental Life.
4: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
5: Emang udah paling bener, Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
4: Rockin' Music. Rockin' Music.
5: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streamingnya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
4: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
6: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya? Tungguin bulan Agustus nanti.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: the radio.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Al.
1: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
2: Time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngeliat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gue nonton film ini deh.
2: Rockin' Hype.
3: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
4: Chibi-chan, asobikoka. Kampai.
5: Oi, bak mani me.
4: Song jin jin ko to na kha. Si kong si kao. Mu kao lei. Kimi no namae wa Gohan kun da. Gohan kun. Om len dai ke cho kao. Deo don ka pai tam ga diji pure.
6: Hai sa ni ya la. เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
7: ปังปังปังปังตาย
3: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix, tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain, termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang memang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya? Atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: What's up, what's good? Tari langsung kalau Michael Andy back again di Drive and Jive.
1: Teretet, kok lu gak pernah ngeluarin itu lagi sih?
0: Iya sih.
1: Lu cuma sekali
0: ngeluarin. Intonya mana intonya?
1: Bingung, naruh di mana lu?
0: Kecoa nih. Oh iya juga. Kita minta maaf deh.
1: Kita digas nih guys.
0: Afli. Tapi WhatsApp balik lagi. Alias Sungguh Makulani yang bakal nemenin lu sampai jam 7 malam.
1: Bener banget. Kita buka kesempatan buat lu semuanya yang mau nge-request boleh.
0: Boleh. Kan?
1: Mau ngobrol-ngobrol sama kita juga boleh. Karena kita juga sambil live di TikToknya at The Rocky Live.
0: Betul banget. Tapi buat lu yang mau request atau mau curhat atau yang mau absen, boleh langsung DM aja ke Instagram kita at therockinglife.jkt.
1: Atau juga lewat apa coba?
0: WhatsApp kita di 0815-19876.
2: All you need is that one perfect song. On that perfect drive. Drive and Jive continues right after this. You are listening to

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
1: Drive and Jive, only on The Rockin' Life.

0: Ayo Sungkolo Mike Landi balik lagi nemenin lu sampai jam 7 malam pastinya di
1: The Drive and Jive.
0: Yes sir. Tapi kali ini buat Roksa yang baru join, kita mau ada info kalau bahwasannya Instagram tuh akhirnya luncurin fitur reorder grid.
1: Ini ditunggu-tunggu banget.
0: Finally.
1: Terutama buat orang-orang yang doyannya estetik gitu kan. Kayaknya duh,
0: ayo estetik terus.
1: Gaya lu estetik juga sih. Kayak pose

0: apa sih, gue boleh tahu?
1: Ya ini beauty look lah.
0: Oh beauty look.
1: Iya.
2: Yang mau lihat? Yang mau lihat?
1: Ya nggak. Yang mau lihat di TikTok kita?
0: Nggak ada. Nggak ada. Bosin Jakarta, ya terus lanjut lagi.
1: Ah, terus lanjut lagi. Jadi setelah bertahun-tahun jadi permintaan pengguna, akhirnya Instagram resmi meluncurkan fitur reorder grid.
0: Apa sih ini?
1: Jadi gini, penggunanya tuh bisa mindah-mindahin posisi foto atau video lama, bisa kemana aja. Bisa ke rumah, ke mall gitu.
0: Satu grid itu dong.
1: Jangan ketawa tuh.
0: Oke. Lu juga jangan ngadi-ngadi ini. Rockstar juga pada bingung. Jadi maksudnya
1: reorder
0: itu apa?
1: Jadi foto lama lu misalnya dari 2011 nih, lu bisa pindahin paling atas. Sekarang ini jadi 2026.
0: Jadi gitu. Kalau dulu-dulu dipindahin ke atas itu kalau kita ngepin kan.
1: Iya.
0: Sekarang ini bisa lebih banyak lagi yang dipindah-pindahin.
1: Betul.
0: Sesuai colornya lah, sesuai bentuknya misalnya.
1: Temanya tuh lagi kayak monokrom. Ih, pindah-pindahin gitu loh.
0: Nah kemarin ya, kalau misalnya mau memperbagus profil, kita kan cuma bisa ngandelin fitur pin yang tadi disebutin.
1: Iya.
0: Atau enggak bisa di archive. Nah kalau sekarang barunya ini bisa menampilkan grid dengan sesuai selera. Dan ini ternyata adalah salah satu permintaan yang paling sering mereka terima selama bertahun-tahun, kata Meta gitu.
1: Tapi kenapa baru dikeluarin sekarang ya? Kenapa gak tahun lalu atau 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu atau
0: bertahap udah selesai. Bertahap menurut gue, emang segala sesuatu tuh akan indah pada waktunya. Sama Riz, seperti lo
1: iya kan,
0: sekarang tuh kena ambilnya tuh ada. The Rockin' Life

0: Aryo Bios balik lagi, Aryo Astungkol dan Marco Randy. Yay. Udah gak usah nyanyi, gak usah nyanyi Sherina.
1: Kenapa gak, di, kan masih ada Sadam
0: Serena deh.
1: Kenapa lu ngambil
0: Diego, ada Boots.
1: Ya, juga mulutnya ya.
0: Gimana gak? Sorry. Tapi anyway, Roksa baru join. Ada info menarik lagi selain Instagram yang kasih fitur adjust grid.
1: Iya.
0: Kali ini iya, reorder grid, ya, adjust grid sama aja.
1: Bisa di-adjust gak? Dengan reorder itu bisa di-adjust gak?
0: Cuma,
1: gue belain drama.
0: Tenang, cuma kali, thank you.
1: Lagi sakit soalnya.
0: Iya, yalah sakit doang gue dibela. Tapi ya, ada lagi ternyata film Backrooms resmi menjadi film terlaris 20
1: A24
0: sepanjang masa. A24 apa sih?
1: Nah, jadi ada salah satu PH gitu di luar namanya A24. Si A24 ini, mereka tuh sering banget memproduksi film-film dari yang indie-indie gitu. Pokoknya yang gak mau dibeli sama si PH-PH gede.
0: Independent dia.
1: Semacam independen, tapi sebenarnya dia gak independen juga. Dia tuh tapi ngambilin film-film yang berani, yang bukan selera pasar, sama mereka dibikin. Tapi bagusnya setengah mati.
0: Oke.
1: Si Backroom ini, kalau gak salah ya, correct me if I'm wrong ya.
0: Cemi.
1: Jadi si Backroom ini tuh dari cerita pendek di YouTube gitu kan?
2: Iya, dulunya cerita pendek.
1: Jadi
2: game,
1: iya.
2: Jadi game juga.
1: Ada kayak jadi
2: lo tahu deh mas harusnya
0: mah. Oh tahu yang kuning ya?
1: Iya
0: ruangan kosong gitu. Terus ada setannya, monsternya.
2: Ada something lah gitu. Kita nggak tahu.
1: Ya, kita nggak boleh ngebutin ada apa ya di situ karena di situ yang bikin orang tuh jadi penasaran.
0: Ada band. Nggak boleh sebut juga tuh ada band.
1: Manusia bodoh.
0: Jadi film Backroom resmi menjadi film terlaris dalam sejarah A24. Wow. Belum. Dengan pendapatan global,
1: wow, lu juga belum nyebutin.
0: Dengan pendapatan global mencapai US 212
1: gini, juta. Cara baca nggak gitu? 212 juta US dollar.
0: Ah, itu, wow,
1: US dollar 212
0: juta.
1: Mau kemana tuan tu?
0: Selamat gue. Jadi capaian ini melampaui rekor sebelumnya yang dipegang Marty Supreme dengan pendapatan gimana?
1: Yuk. 191 juta US dollar. Tapi lu nonton Marty Supreme enggak?
0: Enggak.
1: Apa Marty itu? Supreme juga bagus. Peran ini sama Timothée Chalamet.
0: Itu yang buat A24 juga. A24.
1: Ya kan tadi disebutin. Yang sebelumnya
0: rekornya
1: 191
0: juta. Sabar. Lagi dapat apa nih emosi banget.
1: Sabar. Eh, congrats ye. Nah, kesuksesan ini juga terlihat dari budget awal filmnya yang katanya cuma sekitar 10 juta US dollar aja.
0: Berarti cuannya 200 kali lipat.
1: Apa kita bikin film ya, Mar?
0: Jangan, gak ada yang nonton. Gak laku.
1: Tapi ini bisa ngasilin lebih dari 200 juta US dollar di seluruh dunia.
0: Damn.
1: Sang sutradara mudanya, Kane Pearson, yang baru usianya 20 tahun coy. Berhasil mencetak rekor sebagai sutradara termuda yang pernah memuncaki box office domestik di Amerika.
0: Gila, itu achievement banget, atau achievement unlock.
1: Nih, ada pertanyaannya. Kalau si Kane Pearson ini tuh umurnya 20 tahun udah berhasil, di umur 20 lo lagi ngapain, Mar?
0: Bikin geng gue.
1: Geng apa? Virus?
0: Iya, virus. Gue geng sepeda. Astaga, gue gak boleh
1: 20 tahun lu bikin geng sepeda tuh.
0: Gue gak boleh naik mobil, gue gak boleh naik motor.
1: Iya kan.
0: Jadi gue dikasihnya sepeda. Teman-teman gue motoran. Kadang gue nebeng jadinya.
2: Ya kenapa udah. gak boleh?
0: Katanya tuh mesin pembunuh.
1: Jadi lu sepanjang jalan lu tetep gini kan, reng teng teng teng teng teng teng nah, biar kesana
0: pake tuh yang motor. Aku gitu tau gak sih.
2: Di roda. Dia gak tahu deh, gak nyobain pasti.
0: Iya, makanya susah.
3: All you need is that one perfect song
4: on that perfect drive.
3: Drive and Jive continues right after this.
5: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
6: And train smarter.

0: Marco Randy, Arya Sukora, Drive Enjoy.
1: Lama.
2: Gue masih mencerna lagunya tuh enak banget.
1: Gak, be aja.
0: Biasa aja.
2: Oh, boleh gitu.
1: Be aja. Eh tapi emang musician dia tuh harus
2: gaya banget. Musician
1: lah. Sesama musisi emang kita harus ngerti.
2: Kalau misalnya lu ada di sebuah band Ram, kira-kira lu bakalan ngambil part jadi apanya?
1: Jadi ini drummer.
2: Drummer, kenapa?
1: Iya. Yeah. Karena gue suka banget ekspresif. Jadi drum itu kan kayak itu gendang.
2: Oh,
1: itu,
2: iya,
1: itu gendang. Kalau dari samping gendang.
2: Iya benar. Lupa di TikTok.
1: Iya. TikTok kan lagi live juga. Aku takut nih.
2: Lupa. Ya itu gendang. Berarti lu lebih ngambilnya
1: drummer gitu.
2: Kayak Desta ya?
1: Iya.
2: Pantesan sama.
1: Lu mah. Tapi anyway, buat Rockstar yang baru join, kita juga lagi live di TikTok at apa?
2: The Rockin' Life.
1: Terus juga kita kali ini mau membuka kesempatan untuk request lagu favorit lu yang akan nantinya kita puterin. Tapi sebelum itu kasih tahu juga penyanyinya siapa, lagunya apa. Nanti Rafli yang bakal kurasi.
2: Itu dia. Soalnya kalau misalnya kopi kan kurasu, ya kan?
1: Iya betul. Enak. Kalau kamu asik banget. Kamu asik banget.
0: Gue bingung nih arahnya kemana.
1: Iya.
2: Gue suka bingung nih. Karena gue tuh harus nyapuin gak sini gitu.
1: Iya.
2: Gue cepet kalau salah.
1: Udah langsung aja di mana bang kalau gue mau request.
2: 0815 1987 6876. Bisa lo pakai buat nge-request lewat WhatsApp. Atau lo juga bisa lewat DM di Instagram.
1: Ya, DM Instagram kita at therockinglife.jkt.
2: Atau paling gampang mah langsung aja di TikTok kita sambil nonton kita nih. Lo langsung request lagu apa yang pengen lo dengerin sore-sore hari kayak sekarang ini gitu.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
3: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blux yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Ayo langsung kalau makan di Mario Bros, balik lagi di Drive Enjoy.
1: Bentar, lu rapiin dulu pernyataan lu ya. Lu tuh udah enggak, lu tuh mancing orang ngobrol di TikTok, terus habis itu lu tinggalin. Kan mereka tuh kemana-mana otaknya.
0: Karena kan kita mau live di on air-nya juga. Tenang aja, jadi buat lu semua yang mau kepoin kita kayak gimana bentukannya, di TikTok aja. Tapi semua social platform bisa buat request lagu. Tapi kali ini kita ada
1: buka-bukaan. Di TikToknya. Karena bisa dilihat langsung kan, jadi kita akan buka-bukaan. Buka-bukaan untuk ngobrol. Ngobrol dari perspektif kita berdua.
0: Betul, karena ini di Drive and Jive Perspektif.
1: Wah, keren banget. Kita mau bahas tentang apa nih, Ko?
0: Jadi topik kali ini itu mencoba mengerti sisi perempuan.
1: Mencoba mengerti sisi perempuan.
0: Apa satu hal yang kalian harap cowok lebih ngerti tentang perempuan? Sok atau cewek-cewek, ini saatnya kalian kasih tahu satu hal yang kalian harap cowok lebih ngertiin tentang kalian tuh apa sih? Lah terus dari gua atau dari
1: nanti kita akan baca
0: ya.
1: Jadi ini lahannya untuk cewek-cewek di luar sana yang mau curhat, siapa tahu misalnya lagi ada cowoknya di sampingnya atau mungkin lagi dengerin juga siarannya kita gitu ya. Coba lu kasih tahu ke mereka tuh satu hal yang lu harap cowok tuh lebih ngerti tentang perempuan. Nah, ini saatnya, it's time for you to shine guys. Lewat WhatsApp kita bisa di 0815 1987 6876, atau juga bisa lewat DM
0: di Instagram kita @therockinglife.jkt,
1: atau ngobrol-ngobrol sama kita juga via TikTok kita karena kita sambil live.

0: Ayo Sobat Omak Landi, masih nemenin lu di Drive and Jive yang sampai jam 7 nanti kita bakal sesuaian bareng. Dan sekarang kita lagi ada di Drive and Jive Perspective.
1: Jawab dulu tuh.
2: Bener.
1: Judulnya Die Another Day.
2: Ini Die Another Day. Ini tuh diambil dari soundtracknya James Bond.
0: Ih, James Bond. Yeah. Gue paling suka lagunya James Bond yang...
2: Yang Sam Smith kan kalau lu kan?
0: Bukan, itu I'm Not The Only One. Bukan. Si Adele.
1: Skyfall ya.
0: Iya, Skyfall.
2: Lu karib banget si Adele.
0: Gila. Yeah. So hip gue. Atau enggak, The World Is Not Enough.
2: Kalau
0: The World Is Not
2: Enough. Gue suka versinya Garbage. Zaman dulu tuh dia pernah pakai Garbage untuk ngisi soundtrack.
1: Tahun berapa kalau boleh tahu?
0: Muka lu Garbage. Nah, tapi kali ini kita lagi ada topik.
2: Jangan
0: ya. Kita lagi ada topik perspektif. Mencoba mengerti perempuan, apa satu hal yang kalian harap cowok lebih ngerti tentang perempuan. Jadi di TikTok kita udah ada beberapa tuh tadi. Ya Aryo.
1: Nanti dibacain.
0: Nanti kita bakal baca-baca.
2: Kalau dari lu yang pengen cewek mengerti dari cowok tuh sizing kan?
1: Hah? Baju, sizing baju.
2: Iya, jadi kalau misalnya cowok tuh mau beliin baju, mau beliin sepatu, dia hafal mas size-nya.
0: Oh, size aku. Pasangan.
2: Iya, kan ini kan nih, apa satu hal yang lu harap cowok lu tuh lebih ngerti tentang perempuan. Nah, perempuan itu kalau misalnya pengennya tuh dikasih surprise. Nah, tapi ukurannya tuh sama gitu. Lah,
0: kasih kayak iPhone aja, simple.
1: Terputus.
0: Terputus minta balik ya.
2: Padahal belum lunas.
0: Masih kredit nih. Ya. Nah, buat lo semua yang mau kasih jawaban ya, apa satu hal yang kalian harap cowok lebih ngerti tentang perempuan, bisa langsung WhatsApp aja di 0815 1987 6876,
2: atau bisa juga lewat DM di Instagram kita di @therockinglife.jkt. Jangan lupa kita juga lagi live di TikToknya.
3: We bring the jive, drive and jive, only on The Rockin' Life.

0: Marco Radio Sukarno Meja.
1: Balik lagi kita terus, kita balik terus.
0: Apa yang dibalik?
1: Hah? Maksudnya kita balik nemenin kalian.
0: Lu doyan banget dibalik-balikin gitu.
1: Iya, adonan gue ngadon.
0: Padahal maksud gue bikin kata-kata, kenapa lu jadi ngadon?
1: Iya.
0: Oh, suka ya ngebanding-banding gitu ya.
1: Fokus dulu.
0: Fokus apa? Lu mau ini nih, ngasih tahu. Gue pikir lu mau awalnya mau di lu, ada bridgingnya.
1: Kagak.
0: Oh, ya udah nih, pas banget. Kan jadi gak nyambung kalau ujungnya pas banget. Lu harus ngomongin dari.
1: Makanya gue
0: hobi lu apa?
1: Hobi gue tuh main mobil.
0: Caranya deket dong. Ini kan kita ngomongin ini deh.
1: Bola, hobi gue bola. Nah.
0: Lu lebih doyan mainnya apa nontonnya?
1: Gue lebih suka nonton.
0: Ah, pas banget. Soalnya gitu kan enak tuh.
1: Iya.
0: Karena Electronic City lagi ngadain program Upgrade Your Screen Pesta Bola Maksimal. Jadi ini pas banget buat kamu yang pengen upgrade TV dan elektronik favorit di rumahnya kamu.
1: Betul banget, lu tuh Oksa bisa nikmatin potongan langsung sampai Rp500.000 plus kesempatan dapetin gratis TV, iPhone, sampai voucher belanja.
0: Eits, tapi gak cuma itu, soalnya ada juga cicilan 0% khusus pembelian TV di atas 55 inch. Ini biar pengalaman nonton pertandingan bulannya juga makin seru nih, sama layar yang lebih besar dengan gambar yang lebih maksimal.
1: Tapi program ini tuh berlaku mulai dari tanggal 5 Juni sampai 23 Juli 2026 di seluruh toko Electronic City.
0: Nah, kalau pertanyaannya terus kenapa harus Electronic City? Karena selain promonya menarik, programnya juga udah pasti, produknya juga pasti terpercaya karena ori. Dan yes, ada 14 hari garansi pengembalian dan penukaran.
1: Itu dia.
0: Dan juga ada gratis ongkir dan pemasangan, gratis asuransi, cicilan 0%, dan reward member e-citizen.
1: Ih, the best banget.
0: Buasa sih.
1: Jadi Oksa, tunggu apa lagi? Ayo dong, upgrade screen kamu sekarang juga di Electronic City dan bikin momen pesta bola di rumah jadi makin maksimal. Electronic City, light up.
2: All you need is that one perfect song.
3: On that perfect.
2: Drive and Jive continues right after this.
3: You are listening to

0: Ayo langsung ngomong sama Andi Setia, temenin lu sampai jam 7 malam pastinya di Drive and Jive. Dan kita lagi ngebahas Drive and Jive perspektif tentang POV-nya cewek nih. Apa satu hal yang cewek-cewek harapin ke cowoknya supaya lebih ngertiin kalian? Tadi kita udah nanya-nanya juga di TikTok. Itu ada si Gatau
1: objection
0: ngomong, lebih ngertiin lah, karena ceweknya gak semua suka sama circle cowok. Soalnya kan kebanyakan pergaulannya tuh ngomong-ngomong gak jelas gitu, yeah, loh. Pengennya dimengertiin.
1: Kok tadi Aragato tuh lebih spesifik, dia bilang kayak kadang-kadang tuh cowoknya suka minum-minum gitu kan. Nah, yeah, di umur segini tuh kayaknya minum-minum udah gak pantas lagi, karena kebayang nanti di masa yang akan datang dia bakal
0: sakit
1: penyakitan gitu.
0: Bener, kayak gua.
1: Iya. Yang lagi sakit sih karena siapa?
0: Iya, gua. Gua sakit hati juga nih.
1: Masa sih? Ada yang enak? Kompak.
0: Udah jawab.
1: Pelaminan.
0: Ya, apa? Lu salam.
1: Gak tahu kak, aku juga gak ngerti sama diri sendiri. Nah, lah, gua objection ya. Menurut gua juga harusnya gak bisa ada pertanyaan ini, karena kita gak bisa terus-terusan. Lu kenapa sih banyak gerak? Orang kan lihat lagi live gitu.
0: Iya.
1: Gua mata ke atas, ngeliatnya ke bawah juga.
0: Terus mic-nya kena baju.
1: Iya, kan kayak bikin emosi.
0: Sorry. Apa, kenapa objection-nya?
1: Objection, karena menurut gua gak boleh gitu. Kita tuh gak bisa terus-terusan harus ngertiin perempuan.
0: Setuju.
1: Karena kita juga kan manusia. Kita juga karena boleh ngertiin. Iya, harusnya to tango.
0: It takes two to tango. Tango? Lapisnya ratusan. Terus ada lagi ya, Staibi. Sebenarnya cewek tuh maunya dimanja, tapi terpaksa harus mandiri karena cowoknya gak ada effort. Nah, gue juga objection juga nih. Karena effort tiap orang tuh beda-beda.
1: Ah, setuju lagi.
0: Ada cowok yang kayak antar jemput itu sebuah effort, tapi cewek ngeliatnya itu bare minimum. Kan kita selalu beda perspektif jatuhnya. Lebih baik diomongin.
1: Ya, makanya ini DNJ perspektif. Kita mau ngomongin juga tentang perbedaan-perbedaan pendapat ini.
0: Setuju.
1: Gue juga mau objection tentang stay be nih. Karena kalau dibilang masalah effort, ya lu harus paham kondisinya. Cowok itu juga kan gak cuman harus merhatiin ceweknya doang.
0: Betul.
1: Lu ada kerjaan. Dimana kalau kerjaan itu lu harus nyari duit, yang duitnya ujung-ujungnya bakal dipakai juga ketika dia nikahin lo kan.
0: Iya.
1: Gimana ya?
0: Iya.
1: Mulut tuh tukang gosip. Sebel banget gue liat mulut lu.
0: Tapi kalau gak punya cewek kan foya-foya kita.
1: Loh, ya makanya kan kita juga cowok harus
0: pikirnya ke depan.
1: Lu harus memilih, ngerti gak? Kalau lu masih seru sama teman-teman lu, ya jangan nyari pacar dulu. Tapi kalau lu ngerasa, oh kayaknya gue udah mulai stable nih. Kayak, kan gue udah punya mobil 565 juta, gue udah beli rumah di BSD.
0: Kayak gue tuh.
1: Iya. Kan lu udah siap kan?
0: Bapak gue Kick Andy.
1: Nah, bapak lu Kick Andy, adik lu Marlo.
0: Siapa yang mau jadi mantunya Kick Andy?

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: This is CRL.

0: Halo, assalamualaikum, aku Andi. Balik lagi nemenin lu di Drive and Jive yang bakal sampai jam 7 malam sebentar lagi nih. Tapi kita lagi ada di Drive and Jive Perspektif.
1: Ini
0: ngomongin apa?
1: Di TikTok ada yang nanya, gila Kak Rama bagus banget sekarang badannya, nge-gym seminggu berapa kali Kak?
0: Seminggu 12 kali gua. 12 kali.
1: Jadi sehari ada yang 2 kali.
0: Ada yang 2 kali, ada yang 4 kali, ada yang sehari 7 kali. Oh. Supaya abis itu rest terus sampai 4 tahun.
1: Kalau sehari bisa sampai 4 kali gitu berarti abis
0: kuat.
1: Lemes kan?
0: Kuat.
1: Biasanya
0: kuatir gue, lu mau ngomong apa? Tapi kita lagi ada di Drive and Jive Perspektif ngebahas soal POV-nya cewek.
1: Ya.
0: Apa satu hal yang cewek harapin ke cowok biar cowok itu lebih ngerti tentang perempuan?
1: Nah, kita ketemuan sama Dance Cloud yang bilang, katanya aku mau cowok ngerti kalau aku gak selalu mau mandiri, maunya kadang dimanja. Tayang. Tapi gue suka loh kalau misalnya ada cewek yang doyan tiba-tiba nempel-nempel gitu loh.
0: Takut kali.
1: Kenapa?
0: Ya takut misalnya ada penjahat mungkin, kan nempel.
1: Gak harus gitu, misalnya kalau lagi di mobil nih, tapi dia nyender gitu.
0: Kepalanya
1: dia ke...
0: Iya, ingat.
1: Kalengan,
0: ke knalpot.
2: Sepanas.
0: Ke knalpot. Ada Luli Kali. Kalau bisa lebih belajar buat peka, buat sekitarnya.
1: Kalau bisa lebih belajar buat peka untuk sekitarnya.
0: Iya, ini dari POV cewek ke cowok.
1: Oh, gitu. Ya tapi cowok tuh rata-rata emang cuek kan?
0: Cuek emang. Tapi kan ya kalau pasangan kan pasti lebih harus saling mengerti lah. Ada lagi Great Lion Audio.
1: Ini gue setuju.
0: Ngomong apa?
1: Nah itu, cewek minta diterawang mulu, dikira cowok itu indigo semua.
0: Iya.
1: Padahal kita juga doyan menerawang tau.
0: Tapi kan lebih enak komunikasinya yang bagus. Gila. Communication.
1: Ini bahkan gak pernah ngepin gue.
0: Iya, karena gue udah mau pulang.
1: Tapi kalau cewek-cewek baju menerawang, lu gak suka emang?
0: Suka banget gue.
1: Nah.
0: Swap light gue.
1: Apaan sih ini?
0: Ini konteksnya apa sih? Aduh, udah jam 7 lagi. Asik banget nih kita ngobrol nih, tapi ya sayang sekali 2 jam doang waktu kita buat nemenin lo semua. Ali Wasungkol, Marco Andi, thank you banget.
1: Tapi kan besok kita balik lagi.
0: Iya
1: kan?
0: Minggu ini Ali Wasungkol bakal nemenin gua di Drive and Jive ya.
1: Besok aku akan kembali memuaskan kamu-kamu semua.
0: Aduh, ya udah.
1: Informasi-informasi.
0: Betul. Marco Andi pamit.
1: Ali Wasungkol juga pamit.
0: Bye bye.
1: See you tomorrow.
3: We hope you enjoyed the ride. Rest easy and see you on another episode of Drive and Jive. You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: You're listening to

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment.
1: Lady Gaga yang isi soundtrack film The Devil Wears Prada 2. Setuju?
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Kayaknya Lady Gaga beneran bawa hoki buat film-film yang dia isi soundtracknya. Lo pasti masih ingat dong sama film A Star Is Born dengan lagu Shallow-nya. Terus ada film Top Gun Maverick yang punya soundtrack Hold My Hand yang dinyanyiin juga sama dia. Nah, di The Devil Wears Prada 2, Lady Gaga bikin 3 lagu. Salah satunya adalah Runway yang dia nyanyiin bareng Doechii dan lagi sering diputerin di TRL sini. Nah, lagu ini tercatat didengerin secara on demand di Amerika sama 2,2 juta orang di 3 hari pertama di bulan Mei. Dan rezekinya nggak berhenti di Gaga aja. Lagu-lagu lain di film ini seperti Vogue-nya Madonna, angka streaming-nya tuh melejit naik. Gak sia-sia ya rasanya ngeluarin duit sampai 44 miliar rupiah buat aja Gaga ikutan di film ini. Dapat 3 lagu soundtrack plus muncul 3 menit di filmnya. Lumayan.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: This is TRL.

0: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M. Tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang sebelum kehabisan.
1: Indonesia udah sebentar lagi, tapi masih bingung soal pacing, race strategy, atau gimana sih caranya training yang lebih efektif buat Hyrox? Outlaws Hyrox Training Club dan The Rockin' Life mempersembahkan Mastering the Fundamentals Hashtag Road to Hyroxina. Di session ini, lo bakal latihan lebih dalam soal race flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara manage energi supaya performa lo tetap optimal. Dan yang gak kalah penting, akan dipandu langsung oleh Elite Hybrid dan Hyrox Coach Andre Portia. Jangan sampai kelewatan, Sabtu 13 Juni 2026, jam 11 sampai 1 siang di Athlos Gym, Jalan Cimandiri nomor 3, Cikini, Jakarta Pusat, slot terbatas. Buat info lebih lanjut, pantengin terus Instagram at therockinlife.jkt. Athlos Hyrox Training Club x The Rockin' Life, mastering the fundamentals, hashtag road to Hyroxina. Master the race, improve your strategy, and train smarter.
2: 1960-an, saat lagu legendaris lahir dan sebuah grup musik mengubah sejarah dunia. Sekarang, kisah itu hadir untuk pertama kalinya di Indonesia lewat pertunjukan musikal berlisensi resmi Jersey Boys The Musical. Mengisahkan perjalanan empat pemuda, Frankie Valli, Tommy DeVito, Nick Massey, dan Bob Galgio, dalam perjalanan penuh mimpi, konflik, persahabatan, hingga menjadi grup legendaris The Four Seasons. Nikmati sederetan lagu hits mulai dari Can't Take My Eyes Off of You, Begin, hingga Who Loves You. Dibawakan dengan pengalaman musikal yang intimate, emosional, dan unforgettable. Catat tanggalnya, 27 sampai 28 Juni 2026 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki. Dengan pilihan show pukul 2 siang dan 7.30 malam. Tiket bisa dibeli melalui goersapp.com, jadi jangan sampai kelewatan. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Mulai sekarang, kamu tidak akan pernah lagi ketinggalan acara stand-up komedi di Indonesia. Dengan berlangganan comika.id. Layanan streaming berlangganan di mana kamu bisa menikmati ratusan komedi show dari ratusan komika terbaik dari seluruh Indonesia. Mulai dari Rp99.000 per bulan. Buruan berlangganan sekarang, comika.id.
1: Hai Rocks Indonesia, udah sebentar lagi. Tapi masih bingung soal pacing, re-strategy, atau gimana sih caranya training yang lebih efektif buat Hai Rocks? Aplos Hai Rocks Training Club dan The Rockin' Life mempersembahkan Mastering the Fundamentals, hashtag Road to Hai Rocks Ina. Di session ini, lo bakal latihan lebih dalam soal race flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara manage energi supaya performa lo tetap optimal. Dan yang gak kalah penting, akan dipandu langsung oleh Elite Hybrid dan Hai Rocks Coach Andre Portia. Jangan sampai kelewatan, Sabtu 13 Juni 2026, jam 11 sampai 1 siang di Athlos Gym, Jalan Cimandiri nomor 3, Cikini, Jakarta Pusat, slot

0: terbatas. Buat info lebih lanjut, pantengin terus Instagram @therockinlife.jkt. Atlas Harrox Training Club x The Rockin' Life. Mastering the fundamentals, hashtag road to Harrox Ina. Master the race, improve your strategy, and train smarter.
1: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
1: Rockin' Travel.
2: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik.
3: The Rockin' Life. TRL.
4: Out across this land.
5: Swing Theory.

0: 87.6 The Rockin' Life, Still Swingin' at Swing Theory with me, Monica Carina.
1: And Shaq Andre. Dan kita baru aja dengerin Two Lands by Azamia. Gue mau nanya sesuatu yang simbol dulu untuk appetizer.
0: Oh, apa nih?
1: Appetizer gak tuh?
0: Appetizer.
1: Waktu lo putar lagu hari ini, lo melakukannya dengan tujuan spesifik gak?
0: Hari ini? I think generally it depends so much on the day. Sometimes I put

0: something on because I need to feel something. Tapis, other times I put something on because I need to feel this. Ooh, that sounds kind of really deep, but honestly, that's really what it is, I think.
1: Nah, dua hal tadi itu sounds familiar, tapi beda banget sebenarnya. Gue punya playlist untuk beda occasions.
0: Mm-hmm.
1: Kalau lagi butuh untuk semangat pagi hari, lagu yang sangat penting buat gue itu Clarity dari John Mayer.
0: Ah, great pick.
1: Yeah.
0: Great pick.
1: Atau Wake Up Everybody, versinya The Roots, John Legend, Melanie Fiona sama Common.
0: Mm-hmm.
1: Literally kasih a sense of clarity dan bikin gue jadi quote-unquote bangun gitu.
0: Mm-hmm.
1: Dan ingat sama tujuan hidup gue tuh apa.
0: Ooh,
1: asik gitu.
0: I like that. I really like the sound of that. I really do.
1: So, in a sense, it's a form of self-care.
0: Yeah.
1: Atau dengerin Frank Ocean di malam-malam yang sendu gitu as a form of escape.
0: So relatable.
1: Iya gak?
0: Yes. Very much.
1: Jadi, masing-masing tuh punya tujuannya gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau lo gitu juga gak sih, Mon? Ada playlist dengan tujuan untuk self-care dan ada playlist untuk escape.
0: Kayaknya ada deh, sebenarnya ada. Buat self-care tuh kayaknya juga kalau buat gue nih, kebagi jadi beberapa. Ada yang buat menenangkan diri, ada juga playlist nangis alias buat ngebantu gue regulate emosi.
1: Penting.
0: Penting, penting. Buat release gitu ya.
1: Release.
0: Tapi kalau untuk escape, kayaknya yang paling gue suka atau menurut gue paling penting adalah playlist buat nyetir. Jadi biasanya membantu gue menyalurkan road rage ketika menghadapi macet yang gak ada habisnya di Jakarta. Sorry banget nih, tapi gimana kalau kalian rockstars, setuju gak?
1: Harusnya setuju sih. Di Jakarta sih playlist buat menghadapi macet tuh penting banget menurut
0: penting,
1: gue ya.
0: Penting,
1: kayak antara perlu jadi zen gitu,
0: mm-hmm,
1: atau supaya moodnya gak ikutan berantakan
0: atau
1: gitu.
0: Berantakan sekalian.
1: Iya kan, atau berantakan sekalian. Bener lagi.
0: Itu gue.
1: Karena jujur kadang-kadang attitude pengendara kendaraan bermotor di Jakarta itu ya, lumayan ajaib-ajaib dan gimana ya?
0: Menguji nyali kan?
1: Menguji nyali.
0: Iya. Contoh yang paling ada di kepala gue sekarang adalah orang-orang yang suka sen ke kiri tapi belok ke kanan.
1: Asli.
0: Ah, sering banget tuh. Kayak terpicu sekali amarah di dalam diri saya ya. Tapi oke, sebagai salah satu pengendara juga ya, gue bisa bersaksi sih, emang ngabisin waktu berjam-jam untuk commute tuh lumayan stressful. Entah karena lo dikondisikan untuk fokus ke satu hal, yaitu nyetir selama berjam-jam, terus capek, dan lain sebagainya. I really share your pain, rockstars. I think if you can commute in or to and from in Jakarta, you have the patience of a saint.
1: Bener banget. Harus zen dan mindful kalau gak mau terpancing ya.
0: Itu dia.
1: Then that's the power of music, I guess.
0: Mm-hmm.
1: It overcomes anger. It lifts you up when you need it to. It gives you a sense of comfort.
0: Mm-hmm.
1: And even keeps you away from troubles.
0: I agree.
1: Mungkin rockstars bisa DM ke kita, share kita playlist yang suka kalian dengerin untuk setiap occasion tadi. Biar kita bisa dengerin. It will be much appreciated.
0: Honestly, ya lagi boleh banget. Boleh ya, rockstars share ke
1: please
0: kita ya. Dan apa yang lo bilang barusan menurut gue benar banget. Kayak misalnya nih, gue ngedengerin playlist self-care dengan tujuan mau tenang-tenang aja. Tiba-tiba bisa aja sih muncul perasaan-perasaan lain. Atau malah jadi terinspirasi jadi produktif. Atau hal-hal unexpected lainnya. I mean, I've said it before and I think I'll say it again over and over. That's honestly what's so cool and beautiful about music. You can always rely on it no matter the feeling or the outcome. Iya gak sih?
1: Kalau National Library of Medicine setuju sama lo, Mon?
0: Wah, gue suka nih. Gue suka nih. Yes, back me up.
1: Hasil risetnya bilang kalau background music acts as an auditory stimulus,
0: mm-hmm,
1: that is not the primary focus, but rather subtly modulates emotions, focus, and productivity.
0: Ooh.
1: Nah, jangan-jangan tuh hasil riset lo ya, Mon. Lo diem-diem saintis ya, ngaku gak lo?
0: Aduh, sorry banget teman-teman. Sorry mengecewakan, tapi gue gak sepintar itu lagi.
1: Pinter kok, pinter.
0: Kita aminin dulu aja ya.
1: Amin.
0: That was really funny. Tapi gue setuju banget karena it is a fact that we are what we consume. We are also a reflection of our closest 5 people. Dalam arti, apapun yang kita consume eventually will become us. Jadi mungkin ini jadi pengingat yang bagus buat kita semua, gue terutama, to be mindful with what we listen to, read, watch, and surround yourself with.
1: Be mindful with what we listen to, read, watch, and surround yourself with.
0: Exactly.
1: That's a bar right there.
0: Thank you so much.
1: Well, either way, music is doing something. Even when we think as a background,
0: yes,
1: it's working on us whether we ask or not.
0: Yes.
1: Let's see how this next song called Resonance by Sync.exe makes you feel.

0: Fundamentals hashtag brought to Haros Ina. Di session ini,
1: lo bakal latihan lebih dalam soal race flow, pacing strategy, movement efficiency, sampai cara manage energi supaya performa lo tetap optimal. Dan yang gak kalah penting, akan dipandu langsung oleh Elite Hybrid dan Haros Coach Andre Portia. Jangan sampai kelewatan, Sabtu 13 Juni 2026, jam 11 sampai 1 siang di Athlos Gym, Jalan Cimandiri nomor 3, Cikini, Jakarta Pusat, slot terbatas. Buat info lebih lanjut, pantengin terus Instagram at therockinlife.jkt. Athlos Harox Training Club x The Rockin' Life. Mastering the fundamentals, hashtag road to Harox Ina. Master the race, improve your strategy, and train smarter.
2: Andi dan Sarah Tobing, ngobrol gak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
3: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
4: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
5: Iya.
4: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
5: Iya bener sih.
4: Terus apa yang lu jual?
6: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
5: Iya.
6: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
5: Google bukan, Translate.
6: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
5: Ya makanya sama foreigner.
2: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
7: This is TRL.

0: Punya atasan rese? Punya pacar ngambek mulu? Atau lagi ngerasa hidup gini-gini aja? Ketawain aja di Comika Comedy Club. Berlokasi di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan. Tiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Saksikan para komika mewakilimu menertawakan keresahanmu. Cek jadwal lengkapnya hanya di Instagram @comikacomedyclub.
1: Caranya training yang lebih efektif buat Hyrox, Outlaws Hyrox Training Club, dan The Rockin' Life.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
1: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
1: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: The latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: Swing Theory.
1: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Kalau lo fans beratnya Green Day, kayaknya lo harus siap-siap buat nungguin film yang satu ini.
1: Rockin' Music.
2: Ada satu film komedi yang ditulis dan disutradarain Lee Kirk yang terinspirasi dari cerita perjalanan awal karir bermusik Green Day. Judul filmnya adalah Nimrods. Yes, benar banget. Filmnya dikasih judul yang sama dengan album Green Day di tahun 1997. Setelah selesai diproduksi tahun 2025 lalu, film Nimrods ini akhirnya akan tayang di bulan Agustus 2026. Film ini bercerita tentang road trip tiga sahabat yang mengira mereka akan jadi band pembuka di konser Green Day di malam tahun baru. Awalnya film ini dikasih judul New Year's Rev, tapi di bulan April kemarin akhirnya dikonfirmasi kalau judulnya diganti jadi Nimrods. Green Day sendiri juga ikutan jadi co-producer buat film ini. Seru juga kayaknya ya, biasa nyanyi, sekarang ikutan garap komedi. Hasilnya, tungguin bulan Agustus nanti.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Kalau lo adalah orang yang gampang mewek ngelihat cerita-cerita tentang Anabul, gue saranin mendingan gak usah nonton film ini deh.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Ada satu film yang baru rilis, judulnya Gohang Rockstars. Ceritanya nih tentang perjalanan hidup seekor anjing liar di Thailand yang beberapa kali berganti pemilik atau majikan. Anjing ini warnanya putih kayak nasi, makanya pertama kali dikasih nama Gohang yang artinya adalah nasi dalam bahasa Jepang.
2: Chibi-chan, asobi koka. Kampai.
3: โอ้ย บักมานี่แม่
4: สมจริง ขอโทษนะครับ
5: สีขาว
4: มึงเข้าเลย คุณรู้นามว่า กอฮังคุณ่ะ กอฮังคุณ
5: ผมเล่นได้แค่ชกขาว
4: เดี๋ยว
6: ต้องกลับไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้ว
7: ให้สามีเอามาล่ะ เราตั้งใจอยากจะเลี้ยงมันให้ดี
8: ปังปังปังปังตาย
1: Kalau lo nangis pas nonton Hachiko atau Marley and Me, mendingan lo bawa tisu yang banyak kalau pengen nonton Gohang ya. Ditambah lagi, gue kasih spill-nya sedikit dari sekarang. Rumah produksi yang bikin Gohang ini sama kayak yang bikin film How to Make Millions Before Grandma Dies. Jadi lo bayangin sendiri aja sedih-sedihnya bakal kayak gimana. Gue sih jujur belum berani nonton. Tapi film ini durasinya memang agak panjang, 2 jam lebih. Jadi beneran ya, siapin tisu agak banyak karena gue jamin sepanjang film lo bakal kangen sama anabul-anabul yang lagi lo punya ataupun yang pernah lo punya.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
9: You're listening to

where you need to be. This is TRL.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Daripada pusing mikirin harga tiket pesawat yang meroket gara-gara after naik, mendingan cari hidden gem yang deket-deket aja kali ya.
0: Rockin' Travel.
1: Hai Rockstars, gue Aryo Astungkoro. Dan seperti biasa, ini tuh waktunya gue buat ngasih tahu tempat-tempat seru buat lo jalan-jalan. Kali ini gue punya beberapa rekomendasi tempat buat lo yang suka baca buku. Tenang-tenang, deket-deket aja kok, gak usah pakai pesawat. Kalau lo suka tempat yang kecil, intimate, dan gak rame sama banyak orang, lo bisa coba ke Blooks yang ada di Blok S. Tempatnya gak besar dan cocok banget buat lo yang suka hunting edisi kolektor atau buku yang langka. Kalau lo nyari tempat yang luas, banyak buku dan tempat foto-fotonya, lo mesti ke Secret Library-nya Novotel Tangerang BSD City. Tempat ini viral banget, soalnya vibe-nya tuh kayak Starfield Library di Korea. Bukunya udah pasti banyak banget, ada kali 1000 buku di sana. Cuman buat masuk ke sini, lo mesti nginep di situ, karena tempat ini nggak dibuka buat publik. Lumayan kan? Nggak perlu beli tiket pesawat yang mahal. Yang penting, lo bisa healing. Dan TikTok sama Instagram lo tetap update.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Saramarco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lu tau gak gue yang gue ngapain apa? Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gue kirim. Capek!
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Saramarco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: You're listening to

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Mau nonton film-film di Netflix tapi harganya lebih murah dari paket langganan lo sekarang? Bisa banget. Tapi...
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita-cerita seru seputar dunia film. Kalau lo emang doyan nonton OTT, terutama Netflix, ada kabar gembira nih buat lo rockstars. Tahun depan, Netflix bakalan rilis paket langganan murah yang terjangkau sama banyak orang. Tapi, ini dia nih, ada tapinya. Paket ini bakalan ada iklannya. Jadi, paket langganan dengan iklan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Udah ada di beberapa negara sejak tahun 2022. Nah, tahun depan, paket ini bakalan masuk ke 15 negara lain termasuk Indonesia. Film-film yang bisa lo tonton di paket baru ini, pada dasarnya sih sama aja dengan yang ada di paket lain. Bedanya memang, paket baru ini ada iklannya dan harganya lebih murah. Menurut President of Advertising Netflix, Amy Reinhart, paket beriklan ini terbukti bisa membawa banyak pelanggan baru. Mungkin karena harganya yang emang lebih terjangkau itu ya.
0: Rockin' Hype.
1: Nah, apakah lo akan tetap berlangganan dengan paket yang sekarang lo punya atau ganti dengan paket yang lebih murah tapi ada iklannya? Coba deh, mulai lo pikir-pikir dari sekarang.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Hantavirus bikin heboh satu dunia. Apa benar ini bisa jadi pandemi berikutnya seperti COVID kemarin?
0: Rockin' Health.
1: Ketemu lagi sama gue, Echo Santoso, yang akan kasih update seputar dunia kesehatan. Lo pasti udah mulai sering dengar soal hantavirus, bener nggak? Berawal dari klaster kapal pesiar di awal bulan April, yang akhirnya menyebar luas ke beberapa negara. Di Indonesia sendiri, sampai awal bulan Mei kemarin tercatat ada 23 kasus, di mana 20 sembuh, 3 lainnya dinyatakan meninggal dunia. Penularannya sendiri bisa melalui udara atau melalui kontak langsung dengan benda yang terkena gigitan tikus yang mengandung virus hanta tersebut. Ciri-cirinya dimulai dengan demam tinggi, sakit kepala, sampai nyeri otot dan gangguan pencernaan. Jangan panik dulu, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa lo lakuin biar nggak kena virus ini. Jaga kebersihan itu udah pasti. Yang paling penting, perkuat sistem imun lo dengan asupan vitamin D dan zinc. Kalau imun lo kuat, mudah-mudahan nggak sampai kena hanta virus ini ya. Stay safe, Rockstars!
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

RL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. You got

0: The Harox Journey Continues.
1: Lolos Jakarta hilang dari muka bumi? Enggak dong, tidak segampang itu. Kami masih ada. Awal tahun 2026, Lolos Jakarta resmi pindah dari Kemang Selatan ke Blok M, tepatnya di Jalan Melawai 8, nomor 3, lantai 2, di atas Iron Beer House. Koleksi aparel favorit kamu masih lengkap, dan promo potongan harga juga masih berjalan. Rasakan pengalaman unik di Lolos Concept Store, dan dapatkan koleksi Lolos Jakarta X Black Sabbath sekarang, sebelum kehabisan.
2: G and 3 Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
3: I'm Monica Karina.
4: And I'm Shogun Dre.
3: And tonight's the first.
2: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
2: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that's